Lapas FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di edisi Spada dan di pukul 9 nih teman Pro 2. Untuk 1 jam terakhir di edisi Spada teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2 ya, hari ini ya Sukli bawa topik tema ya, topik yang lumayan penting banget buat anak muda tentunya ya, dan memang seru banget buat kita bahas nih teman Pro 2. Dan memang wajib ya, wajib perlu kita ketahui mengenai topik yang bakal kita bahas ini. Jadi topik kita hari ini adalah FOMO dan gaya hidup instan, pintu masuk judol dan pinjol ilegal. Waduh, nah dari judulnya aja udah teman-teman udah tahu ya, ini harusnya penting banget buat teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman berdua, sebelum itu Sukli ngucapin selamat pagi ya buat teman-teman semuanya ya. Apa kabar teman-teman semua yang di hari luar biasa ini ya? Semoga aktivitas pagi teman-teman semuanya berjalan lancar dan penuh semangat tentunya. Oke. Pagi ini teman-teman berdua ya, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda saat ini teman-teman berdua. Bahkan mungkin tanpa sadar ya, sering kita alami setiap hari. Seperti tadi yang udah Sukri bilang, topik kita adalah FOMO dan gaya hidup instan, pintu masuk judol dan pinjol ilegal nih teman-teman berdua. Nah teman-teman berdua, kira-kira teman-teman pernah gak sih kayak membuka media sosial ya, lalu melihat teman-teman tuh lagi nongkrong di cafe hits gitu ya, membeli gadget terbaru, HP terbaru ya, kalau sekarang tuh iPhone apa ya, iPhone 17 Pro Max ya. Nah, kemudian ada juga yang jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, atau bahkan memamerkan penghasilan yang terlihat fantastis. Nah, kemudian tuh kayak tiba-tiba muncul perasaan, kok hidup mereka tuh kayak seru banget gitu ya, kok aku belum bisa kayak gitu ya, kok saya belum bisa kayak gitu ya. Nah, perasaan itulah teman-teman yang dikenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, yaitu rasa takut tertinggal dari orang lain. Sekilas memang terlihat biasa aja ya, tetapi jika dibiarkan terus-menerus teman-teman berdua, FOMO bisa menjadi pintu masuk menuju berbagai keputusan yang tidak sehat ya. Nah, di era digital seperti sekarang teman-teman berdua, media sosial membuat kita tuh melihat potongan-potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, yang kita lihat hanyalah hasil akhirnya. Kita tuh melihat mobil baru, tapi tidak melihat cicilannya teman-teman berdua. Kita melihat liburan mewah, tapi tidak melihat perjuangan dan kerja keras di baliknya. Nah, kita juga melihat kesuksesan seseorang, tetapi tidak melihat proses panjang yang mereka lalui teman-teman berdua. Akibatnya apa? Ya, banyak orang mulai membandingkan kehidupan dengan kehidupan orang lain ya. Mereka tuh merasa harus mengikuti tren agar dianggap keren nih. Mereka tuh merasa harus punya barang tertentu ya agar diterima dalam pergaulan. Dan mereka tuh merasa ya harus tampil sukses meskipun kondisi keuangan sebenarnya belum memungkinkan nih teman-teman berdua. Nah, masalahnya bukan pada keinginan untuk berkembang teman-teman berdua. Masalahnya adalah ketika kita ingin mendapatkan semuanya secara instan. Nah, budaya instan saat ini teman-teman berdua sangat kuat ya. Semua tuh serba cepat ya. Mau pesan makanan tinggal klik sana klik sini ya. Mau belanja juga tinggal check out sana check out sini ya. Mau liburan tinggal streaming aja, hiburan sore. Nah, akibatnya banyak orang mulai terbiasa dengan pola pikir bahwa semua hal bisa didapatkan dengan cepat tanpa proses panjang. Nah, padahal kenyataannya teman-teman berdua ya, keberhasilan tetap membutuhkan waktu, kerja keras, disiplin dan kesabaran ya. Ketika seseorang terjebak dalam FOMO ya, mereka tuh mulai mencari jalan pintas. Mereka ingin terlihat sukses ya, terlihat sukses sekarang juga nih. Mereka juga ingin punya uang sekarang juga ya, dan mereka ingin dianggap berhasil sekarang-sekarang juga. Nah, di titik inilah risiko mulai muncul dalam peradua. Karena ketika keinginan lebih besar daripada kemampuan, maka orang akan mencari cara tercepat untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, dalam peradua, banyak kasus menunjukkan bahwa FOMO bukan hanya soal mengikuti tren. FOMO juga bisa menjadi membuat seorang mengambil keputusan keuangan yang buruk ya, membeli barang yang tidak dibutuhkan, memaksakan gaya hidup di luar kemampuan, hingga akhirnya terlilit masalah keuangan. Dan sayangnya teman-teman berdua, di era digital saat ini selalu ada pihak yang siap memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka menawarkan solusi cepat ya, mereka menawarkan uang cepat, mereka menawarkan keuntungan cepat, padahal belum tentu aman teman-teman berdua. Nah, pada segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana FOMO dan gaya hidup instan bisa menjadi pintu masuk seseorang terjebak dalam praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak menyasar anak muda. Tetap bersama Sukli, saya Sukli ya, teman-teman berdua hanya di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua, teman terbaik kamu.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Tuh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana ya, aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Yeah, let's go crazy.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: menjadi semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 trillion Amerika Serikat.
1: We have been joined in the
2: dua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam rangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN.
3: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Oke, tentunya masih bareng Supli lagi, teman Pro 2, di edisi sepada, teman Pro 2 ya. Dan kita masuk lagi kembali di topik yang sama, teman Pro 2 ya. FOMO dan gaya hidup instan, pintu masuk judol dan pinjol ilegal. Nah, kalau tadi kita udah membahas bagaimana FOMO membuat seseorang ingin terlihat sukses secara cepat, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius nih, teman Pro 2. Nah, teman-teman pernah nggak sih melihat iklan yang berbunyi kayak modal 1000 bisa jadi jutaan, main sebentar cuan besar, ya, minjam uang cair 5 menit tanpa ribet. Ya, kalimat-kalimat seperti ini memang sengaja dirancang untuk menarik perhatian orang yang sedang mencari solusi instan, teman Pro 2. Judol atau judi online berkembang bukan karena orang ingin kalah. Semua orang yang bermain judi online masuk dengan harapan menang yang besar, teman Pro 2. Nah, awalnya mungkin hanya coba-coba ya, Rp1.000, Rp10.000, Rp50.000. Tetapi ketika seseorang sesekali menang ya, muncul perasaan bahwa kemenangan berikutnya juga bisa didapatkan. Padahal sistem judi online dibuat agar pemain terus bermain ya. Mereka dibuat penasaran, mereka dibuat merasa hampir menang ya, dan mereka dibuat berpikir bahwa kemenangan besar tinggal satu langkah lagi. Dan ketika kalah, banyak orang justru mencoba mengejar kerugiannya dengan memasang taruhan lebih besar ya. Nah, inilah yang disebut dengan lingkaran setan, teman Pro 2. Semakin kalah, semakin ingin bermain, semakin bermain, semakin banyak uang yang habis ya. Nah, teman Pro 2, yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak anak muda yang akhirnya menggunakan pinjaman online untuk menutupi kerugian judi online, teman Pro 2. Ya, mungkin awalnya minjam sedikit-sedikit ya, lalu pinjam lagi untuk bayar pinjaman sebelumnya. Nah, kemudian meminjam lagi di aplikasi lain, teman Pro 2. Dan akhirnya terjebak dalam utang yang terus bertambah, teman Pro 2. Oke, pinjol ilegal memang sering memanfaatkan kondisi ini, teman Pro 2. Mereka tuh menawarkan pencairan cepat tanpa proses yang jelas, teman Pro 2. Namun, setelah dananya cair ya, muncul berbagai masalah nih, teman Pro 2. Biaya tambahan yang tidak transparan, ancaman penagihan, penyalahgunaan data pribadi, bahkan teman-teman ya, tidak sedikit korban yang mengalami tekanan psikologis karena diteror oleh pihak penagih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesejahteraan yang benar-benar aman, teman Pro 2. Jika ada yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko, maka kita harus waspada. Karena dalam kehidupan nyata, hasil besar selalu membutuhkan usaha yang besar juga ya. Membangun usaha membutuhkan waktu, belajar keterampilan juga membutuhkan proses, dan mengumpulkan tabungan juga membutuhkan disiplin. Tetapi justru proses itulah, teman-teman ya, yang membuat hasilnya itu lebih aman dan berkelanjutan. Jangan sampai keinginan untuk terlihat sukses membuat kita tuh kehilangan masa depan yang sebenarnya sedang kita bangun. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi ke segmen selanjutnya, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Indonesia. Jadi menurut saya itu adalah
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, masih bareng Supi juga di edisi sepada teman Pro 2 dengan topik kita yang masih sama nih, teman Pro 2 ya. Dan ya, kita sudah sampai di segmen terakhir di sepada pagi ini, teman Pro 2 ya. Dari pembahasan kita hari ini ada satu hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama nih, teman Pro 2. Tidak semua yang viral tuh harus diikuti ya. Tidak semua yang dimiliki orang lain harus juga kita miliki. Dan tidak semua kesuksesan harus dicapai dengan cepat ya, teman Pro 2 ya. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalannya di usia yang lebih matang ya. Ada yang berkembang perlahan tetapi tetap stabil, teman Pro 2. Dan semuanya tidak masalah. Yang berbahaya adalah ketika kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa membangun kehidupan kita sendiri. Teman Pro 2, generasi muda Indonesia saat ini hidup di era yang penuh peluang ya. Kalian tuh bisa belajar apa aja melalui internet. Teman-teman juga bisa membangun usaha dari rumah, bisa menghasilkan karya yang dikenal banyak orang, bisa mengembangkan keterampilan yang bernilai tinggi. Tetapi peluang besar ini harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik. Sebelum mengklik sebuah tautan, pikirkan risikonya, teman-teman. Dua, sebelum mengunduh aplikasi, cek dulu legalitasnya ya. Dan sebelum tergiur keuntungan besar, tanyakan dulu logikanya ya. Dan sebelum membandingkan hidup dengan orang lain, ingatlah bahwa media sosial hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Oke, teman Pro 2, sukses bukan tentang siapa yang paling cepat terlihat kaya. Sukses adalah tentang siapa yang mampu bertahan, berkembang, dan mencapai tujuan tanpa mengorbankan masa depan. Jangan biarkan FOMO mengendalikan keputusan hidup kita, teman Pro 2 ya. Jangan biarkan judi online merampas mimpi kita. Dan jangan biarkan pinjol ilegal menguasai masa depan kita. Mari menjadi generasi yang cerdas, kritis, produktif, dan berani mengatakan tidak pada segala bentuk jalan pintas yang merugikan. Karena masa depan yang baik, teman Pro 2 tidak dibangun dalam semalam ya. Masa depan yang baik dibangun melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Oke, teman Pro 2, saya syukur terima kasih sudah menemani sepada pagi ini ya. Ingat selalu, teman Pro 2, jangan mengejar hidup orang lain sampai lupa membangun hidup sendiri. Tetap semangat, teman Pro 2, tetap produktif dan tetap jadi generasi muda yang cerdas di era digital. Oke, teman Pro 2 ya, dan kebetulan juga ini kita udah sampai di akhir edisi sepada, teman Pro 2 ya, di akhir obrolan, kebetulan juga di akhir edisi sepada ya. Dan di studio juga menunjukkan pukul 9.50 teman Pro 2 menuju akhir edisi kita pada hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya ya yang sudah pantau-pantau, yang sudah stay tune terus dari buka siaran sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Timur ini menuju pukul 10. Semoga hari ini teman-teman ya lancar berjalan aktivitasnya, tetap sehat, tetap tersenyum ya, dan tetap positif ya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, Sukli izin pamit dari ruang siaran, izin pamit dari frekuensi. Teman Pro 2 tetap semangat menjalani hari-harinya. Salam hangat dari Pro 2 RRI Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: хит-лист.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fact.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Balik lagi bersama Windy, teman-teman, di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi di sepada, kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Nah sekarang di Santai Siang dari pukul 10 sampai nanti dengan pukul 3, kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Seperti biasa, sebelum kita mulai dengan informasi yang berat nih teman-teman, Windy punya 3 lagu untuk pembuka segmen ini, segmen Santai Siang ini. Jadi tetap pantengin terus Pro 2 ya teman-teman. Langsung aja Windy punya 3 lagu. Terlalu tinggi dari Juicy Luicy, ada Setengah Gila dari Ungu, dan Sebatas Mimpi dari Angie Carvavo dan Yofi. So let's all listen together. Enjoy.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

Masih stay di 89 FM Produo Fak Fak nih, dan masih bareng Windy nih teman-teman tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke informasi yang berat-berat nih di siang hari ini yang bikin mumet, mungkin teman-teman yang masih beraktivitas juga, yang masih di kantor, masih di sekolah, yang butuh refreshing nih. Jadi Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani aktivitasnya teman-teman nih. Windy masih punya 3 lagu lagi buat merelaksasikan otak kita nih setelah seharian. Gak seharian, sini baru jam 10. Setelah beberapa jam kita beraktivitas. Nah, Windy punya 3 lagu. Ada Easy Lover dari Miley Cyrus, ada boy band dari 5 Seconds of Summer, dan Lihat Kebunku dari Aku JJ. So, langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fact.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Nah, masih di 89 FM dan masih bareng Windy nih teman-teman. Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani aktivitasnya teman-teman. Nah, ini dia ada beberapa lagu terakhir lagi yang bakal Windy play di sesi ini di jam 10 ini. Nanti Windy bakal balik lagi di jam 11 nih. Tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah, tiga lagu terakhir yang Windy play di jam 10 ini ya, ada bersama Bintang dari Drive, Don't Give Up dari She, dan Shadow of the Day dari Linkin Park. So, jangan kemana-mana, terus pantengin Produa Fafak ya teman-teman, karena Windy bakal balik lagi tentu aja dengan cerita-cerita yang menarik nih. Nah, Windy sekalian mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam or something, teman-teman bisa langsung kontak di WA Produa di 0811 4894 990, atau enggak teman-teman bisa langsung gabung di RRI Digital nih. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu juga udah gratis dan enggak berbayar.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Nah, masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Kayak waktu tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 11 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih teman-teman. Nah, informasi yang bakal Windy bawa ini jam 11 ini adalah kita throwback dan kita flashback dulu nih ke masa lalu. Tapi sebelum itu, seperti biasa Windy punya 3 lagu pertama untuk membuka sesi di jam 11 ini nih ya. Windy punya Chained to the Rhythm dari Katy Perry, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, dan ada Cantik dan Blues dari Power Slaves. So, langsung aja let's listen together. Enjoy.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kanji Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak Fak nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, di sesi ini Windy bakal membagikan informasi yang ada di tanggal ini nih.

Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa terjadi atau peristiwa-peristiwa luar biasa apa aja sih yang terjadi tepat di tanggal 16 Juli ini? Nah, jadi kalau hari ini kita bisa melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat nih teman-teman. Nah, mulai dari smartphone, internet yang cepat sampai ke kecerdasan buatan atau AI nih. Semua itu tidak lepas dari keberanian manusia untuk terus menjelajah dan menemukan hal baru nih teman-teman. Nah, salah satu momen paling bersejarah terjadi pada 16 Juli. Tepatnya 16 Juli 1969. Nah, di hari inilah pesawat luar angkasa Apollo 11 resmi diluncurkan dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat. Nah, teman-teman bisa bayangin nih suasananya. Jadi jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju ke satu titik. Nah, semua orang menunggu misi ini. Apakah bisa dianggap berhasil atau dianggap mustahil? Itu benar-benar bisa berhasil. Nah, jadi tiga astronot yaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins memulai perjalanan menuju bulan nih teman-teman. Nah, saat itu teknologi belum secanggih sekarang nih. Bahkan kemampuan komputer yang digunakan Apollo 11 jauh lebih rendah dibandingkan smartphone yang kita pegang sekarang. Jadi keterbatasan itu tidak menghentikan mereka untuk bermimpi besar ya teman-teman. Nah, 4 hari setelah peluncuran, dunia menyaksikan sejarah ketika Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Sebuah pencapaian yang membuktikan kalau tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selama manusia mau belajar, bekerja keras, dan berani mengambil tantangan. Jadi teman Pro 2, pelajaran penting dari peristiwa ini adalah jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Nah, semua pencapaian besar selalu diawali oleh keberanian untuk memulai. Jadi siapa tahu nih, ada teman-teman yang dengar ini yang bercita-cita pengen menjadi ilmuwan, peneliti, dokter, pilot, pengusaha, atau bahkan punya mimpi masa depan nih. Jadi teman-teman harus ingat, sejarah selalu dimulai dari orang-orang yang berani mencoba. Nah, selain misi Apollo 11, kira-kira apa aja sih yang terjadi di 16 Juli ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena setelah ini Windy bakal balik lagi buat mengulik apa aja nih yang terjadi di 16 Juli ini.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Nas, masih bareng ini nih teman-teman, masih di 89 FM Pro 2 Fafak dan masih dengan informasi yang sama nih. Kalau tadi misi Apollo 11, nah, yang sudah membahas bagaimana manusia berhasil mendekati bulan nih. Nah, sekarang kita akan berbicara atau membahas tentang peristiwa lain nih teman-teman, yang juga terjadi pada tanggal 16 Juli, tapi dengan dampak yang sangat berbeda. Nah, kita mundur lagi ke tahun 1945. Tepatnya 16 Juli 1945, dunia saat itu masih berada dalam suasana Perang Dunia II nih. Nah, Amerika Serikat melakukan uji coba bom atom pertama di dunia yang dikenal sebagai Trinity Test di Gurun, New Mexico. Ledakan yang terjadi saat itu begitu dahsyat dan menjadi petanda dimulainya era nuklir nih teman-teman. Jadi peristiwa ini membuktikan nih kalau ilmu pengetahuan bisa berkembang sangat jauh sampai mampu menghasilkan energi yang luar biasa besar. Tapi di balik kemajuan tersebut teman-teman, dunia juga dihadapkan dengan pertanyaan besar nih. Apakah teknologi selalu membawa kebaikan? Nah, sejarah kemudian menunjukkan kalau teknologi bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat ketika digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa membawa dampak besar kalau disalahgunakan. Jadi teman Pro 2, inilah pentingnya tanggung jawab dalam setiap kemajuan yang kita ciptakan nih. Semakin canggih teknologi yang dimiliki manusia, semakin besar juga nih tanggung jawab untuk menggunakannya secara benar. Nah, pesan ini juga relevan dengan kehidupan kita saat ini ya teman-teman. Jadi di era digital ini, kita memiliki akses terhadap berbagai informasi nih hanya dengan smartphone aja nih atau HP. Tapi informasi ini digunakan untuk belajar dan berkembang ya teman-teman, atau justru hal-hal negatif nih. Nah, semua kembali kepada pilihan kita. Nah, sejarah mengajarkan kalau kemajuan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi masalah juga nih. Karena itu, generasi muda Indonesia harus menjadi generasi yang cerdas sekaligus bijak nih dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masih ada satu kisah menarik lagi dari tanggal 16 Juli ini yang bakal dibahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Hitlist.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

Mm.

Nah, jadi teman Pro 2, tidak terasa nih kita sudah berada di segmen terakhir nih sejarah hari ini di edisi 16 Juli. Nah, kalau kita melihat kembali perjalanan sejarah yang sudah kita bahas pagi ini, ada satu benang merah nih yang sangat menarik. Nah, pada tanggal 16 Juli 1945, manusia menunjukkan betapa luar biasanya nih kemampuan ilmu pengetahuan melalui Trinity Test. Nah, kemudian pada tanggal 16 Juli 1969, manusia kembali membuktikan kemampuannya dengan meluncurkan Apollo 11 menuju bulan. Nah, dua peristiwa berbeda, tapi keduanya menunjukkan satu hal yang sama nih. Keberanian untuk melangkah lebih jauh dari batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Nah, dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri, semangat yang sama juga terlihat ketika demokrasi terus berkembang dan masyarakat diberikan ruang lebih besar untuk menentukan masa depan bangsa melalui pemilu langsung dan berbagai bentuk partisipasi publik. Jadi teman Pro 2, sejarah sebenarnya bukan sekedar kumpulan tanggal dan peristiwa aja nih. Jadi sejarah juga cerita tentang keberanian manusia menghadapi tantangan. Nah, hari ini mungkin kita tidak sedang membangun roket atau menciptakan teknologi ya teman-teman, tapi kita semua memiliki tantangan masing-masing nih. Ada yang lagi berjuang menyelesaikan pendidikan, membangun usaha, mencari pekerjaan, mengembangkan bakat, atau lagi mengejar cita-cita nih. Jadi jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kita lakukan hari ini nih, karena setiap pencapaian besar selalu dimulai dari keputusan sederhana untuk bergerak maju. Jadi di tanggal 16 Juli ini, mari kita jadikan sejarah sebagai sumber inspirasi, bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena siapa tahu, beberapa tahun dari sekarang giliran kita yang menciptakan sejarah nih. Nah, itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang sudah Windy bagikan di sesi ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 11.58. Windy bakal balik lagi di jam 12, tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Ini dia satu lagu terakhir dari TBA.

Masih stay di 89 FM Radio Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 12 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. Nah, jadi siang ini buat teman-temannya lagi makan siang, mungkin lagi di kampus, lagi kerja, atau mungkin lagi rebahan nih sambil dengerin Radio Fak-Fak. Nah, kita santai bareng nih, kebetulan ini jam 12. Nah, siang ini kita bakal ngobrol topik yang deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik yang bakal ini bawain judulnya UMKM Papua Go Digital. Nah, kendalanya apa aja sih? Nah, sekarang kan semuanya serba online nih teman-teman. Jadi kita mau beli kopi tinggal klik, mau pesan makanan juga tinggal buka HP aja nih, tinggal buka aplikasi. Nah, bahkan jualan sekarang nggak harus punya toko besar nih teman-teman, cuman cukup modal handphone aja nih, internet sama niat. Nah, tapi pertanyaannya nih, kalau semuanya terlihat mudah, kenapa sih masih banyak UMKM yang belum maksimal masuk dunia digital? Nah, kita bakal bahas santai di siang ini. Jadi untuk teman-teman, nah, coba jujur dulu deh. Siapa di sini yang pernah beli barang gara-gara lihat TikTok? Atau cuma niat lihat satu video, tahu-tahu check out beberapa barang nih? Windy sih. Jadi sekarang justru mending media sosial itu bukan cuma tempat hiburan aja nih teman-teman, tapi udah jadi pasar terbesar. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, anak muda Papua sebenarnya kreatif banget gak sih teman-teman? Banyak yang jual kopi lokal, kaos, kerajinan tangan, aksesoris, sampai makanan khas nih. Bahkan sekarang ada yang jual lewat Instagram juga nih, TikTok, sampai di WhatsApp juga ada nih. Tapi ternyata perjalanan menuju digital itu gak semudah upload foto terus langsung viral nih. Kira-kira apa sih kendalanya? Nah, sebelum kita ulik-ulik lebih jauh, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih. Seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka segmen, bukan pembuka segmen sih, pembuka sesi di jam 10 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fakfak, karena setelah ini Windy bakal balik lagi buat mengulik ada apa sih sebenarnya, kendala apa aja nih. So, langsung aja, Windy punya 3 lagu, ada Berselang dari Akseisa, ada We Are Never Ever Getting In, lagu, bentar teman-teman, ada We Are Never Ever Getting Back Together dari Taylor Swift dan mantan dari Kyla Jazz. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: together.
1: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Nah, masih dengan obrolan UMKM Papua Go Digital, kendalanya apa aja sih? Dan masih bareng Widi tentu aja di Santai Siang nih teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Banyak yang berpikir nih, kalau jualan online tinggal upload foto aja terus selesai nih. Padahal kenyataannya masih banyak tantangannya. Jadi coba deh teman-teman bayangin, misalnya ada mama-mama di Fakfak yang jual keripik pala. Nah, rasanya ini enak banget nih. Produknya juga berkualitas, kemasannya juga sudah bagus. Tapi waktu disuruh jualan lewat Instagram, beliau bingung. Nah, postingnya bagaimana? Captionnya itu apa? Hashtagnya buat apa? Belum lagi kalau harus bikin video. Nah, belum lagi kalau harus balas chat pelanggan nih. Belum lagi kalau harus belajar marketplace dulu. Nah, itu baru soal teknologi aja nih teman-teman. Belum ngomongin soal sinyal internet yang kadang naik turun. Nah, belum lagi soal ongkos kirim yang sering bikin calon pembeli mikir dua kali. Makanya jangan heran kalau masih banyak UMKM yang sebenarnya punya produk keren tapi belum maksimal dikenal orang nih. Nah, yang menariknya justru di sini anak muda sebenarnya punya peran besar nih. Mungkin kita nggak punya usaha, tapi kita bisa bantu. Misalnya, kita punya teman yang jual makanan nih, upload di story. Nah, orang tua punya usaha nih, bantu foto produknya. Nah, misalnya tetangga kita jualan kopi lokal nih. Nah, kita bisa bantu kasih review di media sosial. Hal-hal kecil kayak gitu ternyata dampaknya besar banget loh teman-teman. Karena promosi sekarang bukan cuma lewat iklan aja nih, tapi lewat rekomendasi dari orang-orang. Nah, ada salah satu hal yang menurut Windy masih sering bikin orang mundur nih. Kira-kira apa nih? Tapi sebelum Windy lanjut lagi buat obrolan ini, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siangnya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Lanjut lagi teman-teman. Nah, ada satu hal yang menurut Widi masih bikin masih sering bikin orang mundur nih. Itu yang kayak tadi Widi bilang, takut sepi, takut gak ada yang beli, takut videonya jelek, takut followersnya sedikit. Padahal semua bisnis besar juga pernah dimulai dari nol nih teman-teman. Nah, kontennya mungkin biasa aja nih, view-nya juga cuma puluhan aja. Yang penting konsisten, karena di dunia digital yang bertahan biasanya bukan yang paling hebat nih, tapi yang paling konsisten. Nah, sekarang Widi mau tanya dulu nih buat teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kalian dikasih modal buat buka UMKM, kira-kira teman-teman pengen jualan apa nih? Pengen kuliner, fashion, perkopian, atau kerajinan nih? Atau mungkin justru pengen bikin brand sendiri nih? Terus, menurut teman-teman, apa sih tantangan yang paling besar kalau mau jualan online dari daerah seperti daerah kita ini? Sinyalkah, ongkirkah, atau promosi nih? Atau mungkin rasa minder karena merasa produk lokal belum bisa bersaing? Nah, boleh banget nih kirim pendapat teman-teman lewat WhatsApp atau media sosial Pro 2 nih. Kalau lewat WhatsApp, teman-teman bisa WA langsung di 0811 489 4990, atau enggak teman-teman juga boleh langsung share di media sosial Pro 2. Gabung aja di area digital atau enggak di Instagram Pro 2 nih teman-teman. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain nih. Nah, jadi teman Pro 2, digital itu memang penting ya, tapi yang paling penting sebenarnya bukan aplikasinya, bukan kameranya juga nih, bukan juga followersnya, mainkan keberanian untuk mulai. Karena produk lokal Papua punya kualitas nih, punya cerita, punya keunikan yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana cerita itu bisa sampai ke lebih banyak orang lewat dunia digital. Nah,

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Nah, jadi teman-teman, lanjut lagi. Semoga semakin banyak anak muda Papua yang bukan hanya jadi penonton aja nih. Bukan hanya jadi penonton perkembangan teknologi, tapi juga menjadi pelaku usaha kreatif yang mampu membawa produk-produk lokal Fak-Fak dan Papua dikenal sampai tingkat nasional bahkan internasional nih. Itu dia tadi obrolan atau pembahasan seputar UMKM Papua. Nah, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 12.55, Winnie bakal balik lagi di jam 1, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI.

Dan masih stay di 89 FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya di edisi santai siang nih teman-teman. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 1. Tentu saja seperti biasa, informasi yang bakal Windy bawakan di jam 1 ini adalah informasi seputar olahraga nih. Tapi sebelum kita masuk ke informasi olahraga seperti biasa juga, Windy punya 3 lagu pertama untuk pembuka sesi ini. Jadi Yesus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-fak.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbeda.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
7: pilihan lagu terbaik minggu.

Indonesia raih emas dan perak di kejuaraan tinju Asia U19 dan U23. Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu berlangsung di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta pada 5 sampai 16 Juli 2026. Medali emas dipersembahkan Anggi Intania Calik setelah tampil dominan pada final U19 putri Like Flyweight 45 sampai 48 kg, sedangkan medali perak diraih Dirta Mindulangi, sedangkan medali perak diraih Dirta Artika pada nomor U19 putri Featherweight 54 sampai 57 kg setelah dikalahkan wakil India Prachi. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi pengurus besar Persatuan Tinju Indonesia atau PB Perbati. Ini juga menjadi modal berharga untuk menatap Asian Games 2026 Aichi Nagoya, SEA Games 2027 Malaysia, dan Olimpiade 2028 Los Angeles. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengapresiasi sukses penyelenggaraan dan pencapaian petinju Indonesia. Bahkan Okto juga menyaksikan langsung perjuangan Anggi meraih medali emas di atas ring. Anggi berharap bisa mengikuti jejak para senior dan suatu hari tampil di Olimpiade dengan penyelenggaraan sukses dan capaian prestasi. Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia. Langkah berikutnya adalah memastikan hasil tersebut berlanjut di SEA Games dan Asian Games. Target jangka panjang adalah membawa kembali merah putih tampil di panggung Olimpiade. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: masarap yung mga adis ko na.
1: Boleh di sisa ini. Motif-motif ini favoritnya itu apa? Untuk motif-motifnya, kita khususnya mengangkat ikon Kota Bogor ya. Salah satunya kan ada kujang-kujang Mungara Kresia. Atau kita karena kebetulan di Cibulu kita mau buat ada ciri khas banget. Intinya kita mengangkat ikon Kota Bogor.
2: Nah, untuk salah satu

Indonesia fokus tetap duel kontra Samoa di perempat final. Timnas basket U18 putri lolos ke perempat final FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B. Mereka finish sebagai runner-up grup A. Basket putri junior Indonesia mengunci runner-up grup A dengan 5 poin. Indonesia mengalahkan Oman dan Thailand pada fase grup. Indonesia kalah 4-6-7-9 dari India pada laga terakhir grup A di Nimitz Stadium, Bangkok, Rabu 15 Juli 2026. Meski begitu, timnas basket U18 putri tetap lolos perempat final. Pelatih timnas basket U18 putri, Freddy, menilai jadwal padat memengaruhi performa tim. Meski kalah, para pemain dinilai sudah memberikan kemampuan terbaik. Joanne Giovanni dan Arika Safa sama-sama mencetak 9 poin untuk Indonesia. Keduanya turut memberikan kontribusi penting bagi tim. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pedang debut, Ubed melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Tunggal putra Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Ubed melangkahkan mengalahkan pebulu tangkis asal Denmark, Rasmus Gemke, pada debut pertamanya di turnamen berlevel Super 750 ini. Melansir laman BWV, Ubed menang setelah melewati drama rubber match dengan skor akhir 21-14, 16-21, 21-18. Pertemuan perdana kedua pemain ini berlangsung selama 68 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu 15 Juli 2026. Ubed bermain impresif pada game pertama dengan merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir. Hanya saja pada game kedua, atlet berusia 19 tahun itu mengalami penurunan performa di poin-poin krusial setelah sebelumnya sempat memimpin. Ubed tersusul di poin 15-13 ketika Gemke mampu mencetak 6 poin secara beruntun dan mengamankan game kedua. Sementara pada game ketiga, putra Indonesia lah yang berhasil membalikkan keadaan. Ubed mencuri keunggulan dari Gemke saat kedudukan 12-14. Selanjutnya, Mohazaki Ubaidillah akan berjumpa dengan Andres Antonsen dari Denmark. Ubed berharap dirinya dapat menampilkan yang terbaik sesuai harapannya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Dan ini juga merupakan informasi terakhir yang dibagikan di jam 1 ini karena di studio sudah menunjukkan jam 1 lewat 56. Windy bakal balik lagi di jam 2 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya teman-teman di edisi santai siang nih. Nah, yang tadi Windy bilang Windy bakal balik lagi di jam 2, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah, informasi yang bakal Windy bawain di jam 2 ini seperti biasa informasi seputar dunia hiburan atau entertainment nih. Tapi sebelum masuk ke informasi, seperti biasa juga, Windy punya 3 lagu untuk pembuka sesi ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengambil

Dewasif, kenalkan On Our Own lewat penampilan di RRI. Band Dewasif tampil membawakan dua lagu pada sesi podcast RRI Pro 3 Senior Rabu 15 Juli 2026. Penampilan tersebut berlangsung usai perbincangan bersama host Akbar mengenai perjalanan terbaru band tersebut. Seluruh personel Dewasif hadir pada sesi tersebut. Mereka membawakan lagu dengan aransemen sederhana di hadapan kru RRI. Lagu pertama yang dibawakan berjudul On Our Own, single terbaru mereka dengan lirik berbahasa Inggris. Lagu tersebut menjadi pembuka penampilan dengan aransemen semi akustik yang tetap penuh energi. Rian Eki Pradipta dan kawan-kawan memainkan lagu menggunakan gitar akustik dan drum elektrik. Aransemen sederhana membuat nuansa lagu tersebut terdengar berbeda dari versi rekaman. Usai membawakan lagu terbaru, Dewasif melanjutkan penampilan dengan Jangan Menyerah. Lagu legendaris tersebut mendapat antusiasme yang meriah dari kru yang hadir di studio. Dewasif menghadirkan beberapa improvisasi selama membawakan Jangan Menyerah. Aransemen akustik memberi warna baru tanpa menghilangkan ciri khas lagu tersebut. Sebelumnya Dewasif berbincang dalam podcast RRI Pro 3 Senior bersama host Akbar. Mereka membahas aktivitas band, single terbaru, hingga pengalaman menjalani tur ke luar negeri. Episode bersama Dewasif akan tayang di kanal RRI Pro 3 Senior Kamis 16 Juli 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Penampilan kedua lagu tersebut menjadi pelengkap sesi podcast yang membahas perjalanan terbaru Dewasif. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @rm

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Band.
1: Netflix perbarui Little House on the Prairie untuk musim kedua. Serial drama keluarga Little House on the Prairie dipastikan akan berlanjut ke musim kedua di Netflix. Pengumuman tersebut disampaikan sebelum musim pertama serial ini resmi tayang perdana pada 9 Juli 2026 dilansir dari Tudum by Netflix. Serial tersebut merupakan adaptasi terbaru dari seri buku klasik karya Laura Ingalls Wilder. Cerita tersebut mengisahkan kehidupan keluarga di wilayah Amerika Barat pada abad ke-19. Cerita ini menghadirkan perpaduan drama keluarga, kisah bertahan hidup, serta perjalanan membangun kehidupan di wilayah perbatasan Amerika. Showrunner Rebecca Sonnenschein mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pemeran dan kru yang telah bekerja keras menghadirkan musim pertama. Ia mengatakan tim produksi antusias untuk melanjutkan kisah keluarga Ingalls melalui musim kedua. Kepala serial script Netflix Amerika Serikat dan Kanada, Ginny Howe, mengatakan pihaknya senang memperbarui serial tersebut. Menurutnya, kerja keras Sunshine dan seluruh tim produksi telah membangun dasar cerita yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut. Serial tersebut telah terjual lebih dari 73 juta kopi di lebih dari 100 negara dan diterjemahkan ke dalam sedikitnya 27 bahasa. Versi televisi Little House on the Prairie yang tayang pada 1974 hingga 1984 juga tetap populer dalam budaya pop. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: galau banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Mm-hmm.

autopsi dead body can talk, menyimpan sisi lain dunia forensik. Film misteri autopsi dead body can talk siap menyapa penonton Indonesia mulai 3 September 2026 mendatang. Film tersebut akan tayang di bioskop seluruh Indonesia dengan menghadirkan kisah forensik penuh teka-teki. Trailer berdurasi 2 menit 25 detik memperlihatkan suasana ruang forensik yang dingin dan penuh ketegangan. Dalam cuplikan itu, jasad digambarkan menjadi saksi penting untuk mengungkap berbagai kasus tersembunyi. Setiap detail pada tubuh korban mulai dari luka, lebam, hingga zat asing menjadi petunjuk utama proses pemeriksaan medis menjadi jalan untuk menemukan fakta di balik sebuah kejahatan. Poster perdana film ini menampilkan sosok Dr. Sumi Hastri sebagai karakter utama dalam cerita. Visual tersebut menggambarkan suasana ruang autopsi yang selama ini jarang diketahui masyarakat luas. Film ini mengangkat perjalanan Dr. Sumi Hastri Purwanti sebagai figur penting dalam bidang forensik Indonesia. Melalui cerita tersebut, penonton diajak melihat proses pengungkapan fakta dari sisi berbeda. Informasi ini Windy lansir dari laman kami rri.co.id dan merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan di sesi ini, karena sekarang di jam di studio juga sudah menunjukkan pukul 2.54. Windy harus pamit undur diri nih teman-teman, karena nggak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 10 sampai dengan pukul 2 menjelang pukul 3. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
4: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Dan itu kita Nomor 2 lagu dari Sia dengan lagunya Hey Boy. Dan Nomor 2 kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria ini di pukul 15:13 waktu Indonesia Timur, kembali lagi untuk Mbak Ul menemani ruang dengar kalian semua ya teman-teman ya. Dan gimana kesehariannya di hari Kamis dari pagi hingga sore hari ini Tom Pro 2? Semoga aktivitas kalian semua lancar, tidak ada yang terhambat, dan juga gak ada yang bad mood ya Tom Pro 2 ya. Jangan sampai kalian bad mood dan juga suasana hatinya gelap seperti langit di Fak-Fak yang sekarang lagi mendung nih Tom Pro 2 ya. Jangan mentang-mentang kalau misalnya langit Fak-Fak mendung, suasana hati kalian juga ikutan mendung. Waduh, jangan dong Tom Pro 2 ya. Tetap cerah dan juga tetap ceria, apalagi di sore ceria bersama Maul Tom Pro 2. Dan di satu jam ke depan dari jam 3 hingga nanti pukul 4 Tom Pro 2, kita bakal membahas seputar informasi lokal ataupun topik lokal ya Tom Pro 2 ya, mengenai kota Fak-Fak kita tercinta, supaya kamu semua tidak ketinggalan update terbarunya Tom Pro 2. Namun setelah beberapa lagu berikut teman-teman, setelah ini ada lagu dari Raven Lane dengan lagunya Love Me Not.

0: dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu

sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari Petra Sihombing dengan lagunya Istimewa. Wah, kira-kira istimewa seperti kalian semua ya, nomor 2. Waduh, jadi baper gak nomor 2? Tapi kalau misalnya kita tuh emang harus mencintai diri sendiri ya teman-teman ya, karena kita tuh harus menganggap diri kita tuh istimewa nomor 2. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar kita yang selalu mensupport kita. Mereka semua istimewa, kita juga istimewa. Dan juga mau menganggap kalian semua istimewa nih, para pendengar setia 89 FM Pro 2. Wow. Dan juga nomor 2, kita masuk di informasi dan juga update topik lokal kita yang pertama kali ya teman-teman ya. Kita masuk nomor 2 di Lomba Peringatan Islam Masuk Papua yang menjadi ruang kebersamaan di Kota Fakfak tentunya. Nomor 2 tahu lah ya, sekarang di RTH tuh lagi ada kegiatan, ada juga UMKM-UMKM dan juga tentunya ada Lomba Peringatan Islam Masuk Papua nih teman-teman. Di mana rangkaian peringatan masuknya agama Islam ke 666 tahun di tanah Papua akan menghadirkan berbagai perlombaan yang melibatkan ratusan peserta tahun Pro 2. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus hiburan ya bagi masyarakat Kabupaten Fakfak teman-teman. Perlombaan ini melibatkan sekitar 252 peserta dari berbagai kelompok ataupun grup. Dan sudah dirapatkan ya bidang lomba di Masjid Agung Baitul Makmur pada hari Senin 13 Juli kemarin. Cabang lomba di pertandingan terdiri dari Hadrat, Barzanji Beregu, Yasin Beregu, Samra, Sawat, dan juga Pidato teman-teman. Seluruh perlombaan tersebut telah diketahui masyarakat dan menjadi bagian penting nih dari perayaan sejarah Islam di tanah Papua. Dan juga pemerintah mengajak masyarakat untuk hadir ya dan juga meramaikan seluruh rangkaian perlombaan yang telah digelar oleh panitia di RTH Ma'ruf Amin teman-teman. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, peringatan sejarah Islam di tanah Papua diharapkan berjalan sukses dan juga panitia terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan tersebut ya, baik dari partisipasi lomba atau mungkin teman Pro 2 yang mau support UMKM lokal kita yang lagi berjualan di RTH, boleh banget teman-teman ya. Dan kalau kalian sendiri apakah sudah berkunjung kemarin ya, karena kemarin tuh pembukaannya kalau gak salah teman-teman. Dan kalau misalnya kalian sudah berkunjung kemarin, boleh memberikan tanggapan kalian ya, kira-kira lomba dan juga kegiatannya tuh seseru apa sih teman-teman. Bisa menghubungi Maul di 0811-489-4990. Dan juga nomor 2 yang mau request lagu favorit kalian, boleh banget. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan nomor 2. Selanjutnya kita bakal masuk ke lagu dari Jasmine Thompson dengan lagunya Love Is Just a Word.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di

0: download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News. Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Pakuak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Yo, what's up teman Pro 2, masih di lapas pilihan FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan di pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Gimana teman Pro 2, apakah sudah siap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing gitu ya, berkendara pulang teman Pro 2? Atau mungkin teman Pro 2 udah ada di jalan nih, hati-hati di jalan teman-teman ya. Dan pastikan kalian semua menaati rambu lalu lintas dan menggunakan safety teman Pro 2 ya, supaya kalau misalnya kejadian sesuatu kan gak enak juga teman-teman ya. Jadi teman Pro 2, pastikan keselamatan kalian selalu dijaga. Dan sambil berkendara pulang, mungkin teman-teman boleh banget kalau mau request lagu ya teman Pro 2 ya, bisa menghubungi Maul di 0811 4894 990, dan juga bisa lewat RRI Digital teman-teman. Jadi tetap stay tune 89 FM. Dan selanjutnya ada lagu dari New Hope Club dengan lagunya Know Me Too Well.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini,

0: kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren, men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
4: I knew I'd see her around. I'd be at some party, she'd show up and I'd be walking out. Across some parking lot, hiding behind her sister. I'd look up, she'd be at the red light beside me in that white Maxima with a sticker on the back. Now that I didn't see her, we play at the same pumps, flip through the same stations, slow down for the same curves, run around with the same crowd. We just needed some time. She could get on with her life, and I'd get on with mine. Thought I would be fine, but maybe not. I knew she'd find a way to get over me, but I never thought.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Esensi Buku Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
1: Esensi Buku Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Duh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah,
2: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: power, the power, power. Papalado.
1: Hey, what's up teman Bro 2, masih 89 FM Bro 2 Falpak. Dan di pukul 17.27 ini masih mendung aja teman-teman ya. Langit Falpak tuh masih abu-abu teman Bro 2. Sebelum kalian berkendara, hati-hati di jalan ya. Dan juga pastikan kalian menggunakan sudah siap-siap dengan payung dan juga jas hujannya. Karena kita gak tahu ya teman-teman ya, cuaca tuh emang kadang kining urang-aring teman-teman. Urang-aring itu. Tapi emang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Kita kira bakal cerah, ternyata mendung, akhirnya hujan dan licin. Wah, aduh, gawat juga teman-teman. Apalagi dengan kondisi topografinya Falpak yang naik turun gunung ya, belok kiri belok kanan, waduh zigzag. Jadi kayak kita tuh harus was-was teman Bro 2, jangan sampai kita terjadi situasi yang tidak diinginkan teman-teman ya. Dan juga teman Bro 2, kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Indah. Katanya mau request lagu dong, request lagu dari Nyoman Paul, 10 menit untuk selamanya, boleh gak? Boleh. Dan mungkin Kak Indah sambil ngeliatin senja kali ya, senja yang ditutup oleh mendungnya. Ditutup oleh dengan awan abu-abunya kota Falpak nih teman Bro 2 ya. Sambil temenin lagu dari Nyoman Paul dengan lagunya 10 menit untuk selamanya. Teman-teman yang mau request lagu favorit kalian dengan bersamaan dan juga mirip dengan Kak Indah gitu ya, boleh banget teman-teman. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan selanjutnya kita dengerin lagu dari Nyoman Paul, 10 menit untuk selamanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: FM. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga yang kamu...

Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM. Ini memprediksi-prediksi juga terkait

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, kurang apa nih? Ih, kurang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Kita ngobrol dulu di pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Kita bakal memasuki rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, Tamu Pro 2 pada pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur. Kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim ya Tamu Pro 2 ya. Dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada pukul 18.23 ini dan juga di sore hari ini, dan jajaran pembinaan staf dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Tamu Pro 2. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman, sambil mau juga menunaikan ibadah sholat maghrib, Tamu Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu. Ada lagu selanjutnya, lagu dari Kygo dengan lagunya Woke Up In Love. Tetap stay tune lama sebilangnya FM Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku, Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku, Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku, Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaruh sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
1: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tamam Pro 2 itu dia lagu dari Shakira dengan lagunya itu That Way, Tamam Pro 2. Dan masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan Tamam Pro 2, how are you doing guys di malam hari ini teman-teman ya? Karena sekarang di pukul 19:04 waktu Indonesia Timur, kita udah masuk di evening Tamam Pro 2. Dan kembali lagi di, apa nih, Kamis malam ya. Berarti it's not Friday night, it was Thursday night. Di Thursday night ini Tamam Pro 2 kita kembali lagi di English Corner teman-teman. Oh, pasti udah excited teman-teman ya. Ngomongin soal English Corner Tamam Pro 2, kalau minggu kemarin kan udah sama Sukli ya. Udah sama Sukli dan juga teman-teman yang gak kalah seru juga Tamam Pro 2. Dan untuk for tonight, sambil transisi juga ke jaga malam, jangan galau malam-malam Tamam Pro 2. Tentunya Tamam Pro 2 bakal temani oleh Maul di English Corner kali ini teman-teman. Wih, soal apa nih Kak Maul? Kita English Corner balik lagi Tamam Pro 2 ya. Mungkin karena kalian belum familiar, for English Corner we're not gonna talk about something that heavy. Kita gak bakal bahas yang berat-berat Tamam Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja. Ngobrol-ngobrol apa ya, ala-ala anak muda lah ya teman-teman ya, supaya kita tuh nggak terlalu apa nih, nggak terlalu terbebani mungkin Tamam Pro 2 ya. Jadi stay relax, just enjoy the show, and we're gonna talk about a lot of things. Dan kita kayaknya mulai dengan challenge pertama kita nih Tamam Pro 2 ya. Kita masuk di segmen pertama kita yaitu speak up. Jadi di segmen pertama kita di speak up ini Tamam Pro 2 mau bakal berikan kalian satu keywords yang dimana kalian nanti di akhir ya, di akhir English Corner kita bakal ngumpulin VN-VN kalian semua atau voice note kalian semua yang udah dikirimkan di WhatsApp kita di 0811-4898-990. Dan Tamam Pro 2 bisa 0811-4894-990 ya Tamam Pro 2 ya. Aduh, ternyata Maul bisa tipu juga nih ya mulutnya teman-teman. Dan kalian bisa memberikan voice note kalian dengan kalimat atau keywords yang Maul berikan, yaitu untuk English Corner di malam hari ini adalah my hobby Tamam Pro 2. My hobby? Iya, hobby kalian apa sih teman-teman? Jadi kalian Tamam Pro 2 bisa merangkai kalimat kalian ya, kira-kira dengan keywords my hobby itu kalian memberikan kalimat apa, dan nanti kirimkan dalam bentuk voice note di 0811-4894-990. Dan sambil mau tunggu juga Tamam Pro 2 speak up kalian, kita dengerin lagu selanjutnya nih. Ini lagu dari Rihanna, VJ Status, yaitu Crazy Little Thing. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak. And jangan kemana-mana Tamam Pro 2.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Ya, satu bro dua, dan itu dia lagu dari Sia dengan lagunya Chandelier, teman-teman. Wih, dan juga kita udah kedatangan dengan narsum ya, teman-teman ya. Jadi ini identifikasinya apa nih, Abang Abdi?
1: Identifikasi apa ini? Terlalu ilmiah kah?
0: Jadi ini sebagai teman ngobrol, teman bro dua ya. Teman ngobrol kita di English Corner.
1: Iya.
0: Kalau tadi kan mau udah opening, kita bakal ngebahas. Tadi jangan lupa teman bro dua, tugas kalian di akhir ya.
1: Wih, ada tugas nih.
0: Ada dong, ada PR ya. Ada homework. Asik. Dan tugas kalian di akhir, nanti kita bakal dengerin VN kalian, Tom Pro 2, yang menceritakan soal My Hobby, Tom Pro 2 ya. Dan kita masuk di segmen kedua kita, teman-teman. Kalau tadi segmen satu kita udah speak up, di segmen kedua kita bakal ngebahas soal keywords yang cocok banget sama My Hobby. Kira-kira apa nih, Kapti?
1: Chill,
0: asik.
1: Chill itu apa sih artinya, Kamaul? Biasanya memang chill, sering diucapkan, yeah. Chill.
0: Weh, ini biasanya denger chill ini dari mana, Kapti?
1: Dari apa ya? Anak Jaksel mungkin. Maksudnya dari media sosial dong.
0: Oke, dari media sosial ya. Ngomongin soal chill itu sebenarnya kosakata bahasa Inggris yang diartikan itu sebagai dingin sebenarnya. Kenapa kok dingin? Karena biasanya chill itu maksudnya kan kayak freezer ya.
1: Iya.
0: Freezer, chilling gitu ya.
1: Oh, nah, iya.
0: Tapi awalnya itu emang sebagai kosakata, kata sifat lah lebih tepatnya. Dingin sifat. Gitu ya. Mm-hmm. Chill itu kan dingin, sejuk gitu. Tapi kenapa sekarang dipakai sama anak-anak Jaksel kira-kira? Karena ketika kalau misalnya ngomongin soal dingin gitu ya, dingin dan sejuk itu kan berarti kita di dalam freezer gitu kan.
1: Iya.
0: Dan di dalam freezer itu kan kalau udah dingin dan sejuk kita tuh berdiam diri.
1: Benar. Ya
0: kan? Kita nggak bergerak gitu om bro dua. Kita just chill gitu. Dan sekarang di orang-orang Jaksel, anak-anak Jaksel tuh bilang chill itu kayak ya udah kita chilling aja, kita sejuk-sejukan aja, berdiam diri. Nah, dan chilling itu sekarang dipakai dengan artian bahwa kita tuh nongki-nongki ya.
1: Mm-hmm.
0: Artinya kan nongki-nongki, dan biasanya nongki-nongki kan di tempat-tempat yang sejuk.
1: Benar. Ya
0: kan, di kafe. Dan kalau misalnya nongkinya di padang pasir itu bukan chilling ya, itu namanya berjemur. Jadi drying.
1: Oh iya.
0: Jadi sekarang biasanya dipakai chill itu untuk kita tuh ya udahlah, kita berdiam diri aja gitu. Kayak di freezer aja kita sejukkan.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ataupun kalimat mengutarakan chill itu jawabnya gimana itu, Kamaul?
0: Mengutarakan chill ya. Biasanya kan kalau chill itu kayak ayo nge-chill yuk gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Chill yuk.
0: Di kafe gitu. Wih, nge-chill nih, nge-chill. Apakah jadi kecil atau gimana nih? Wah, artinya nge-chill kan berarti kan ayolah kita nongki-nongki di kafe sejuk-sejukan gitu ya. Atau ayolah nge-chill di Indomaret, di Alfamaret gitu ya. Itu kan Indomaret, Alfamaret kan ada AC juga ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang agak aneh tuh kalau misalnya ayolah nge-chill di mana nih? Di tempat-tempat yang panas gitu kan loh. Kok nge-chill tapi di tempat-tempat yang panas? Itu kan
1: tidak cocok kalimat itu ya.
0: Biasanya chill itu lebih ke tempat-tempat dingin lah ya.
1: Tempat-tempat dingin yang santai-santai gitu.
0: Tempat-tempat santai gitu ya. Mungkin bukan berarti harus tempat AC ya. Yeah, kalau misalnya di pinggir laut kan angin sepoi-sepoi juga tuh.
1: Masih bisa nge-chill.
0: Ya. Kalau misalnya udah di tempat-tempat hangat itu bukan nge-chill, teman-teman. Sauna namanya ya. Jadi nge-chill itu kita apa ya? Kita santai-santai sejuk-sejukan aja nih. Biasanya Kak Abdi dengar chill itu dipakainya waktu apa dan ngapain?
1: Itu kalau pemahaman saya ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau maaf kalau salah ya teman-teman Pro 2 dan Kak Abdi. Chill itu kalau untuk kata sikap juga, sifat dan sikap juga tuh.
0: Betul.
1: Untuk orang-orang yang misalnya kayak misalnya dia main bola, main bola tapi santai, chill sekali, gitu. Bener tidak?
0: Bener. Karena masih sama dan kosakata yang sebelumnya yaitu dingin kan?
1: Iya dingin toh.
0: Jadi kayak gak baperan orangnya, chill dia.
1: Sekali.
0: Jadi mau diajak kayak bercanda-bercanda yang mungkin kalau orang bilang kayak terlaluan gitu ya, tapi orangnya chill gitu kan, jadi kayak it's okay, biasa aja.
1: Gitu. No problem.
0: Jadi chill itu bukan berarti cuman ajak nongki ya, tapi juga kepribadian orang chill gitu
1: orang
0: ya.
1: Chill
0: kira-kira Kabdi chill gak nih orangnya?
1: Enggak sih,
0: enggak. Temperamental atau gimana nih?
1: Tidak juga sih,
0: kira-kira selain itu apa ada lagi Kabdi? kira-kira
1: chill. Chill. Mungkin itu sih kalau untuk yang familiar sekarang tuh kalau menurut saya itu. Yang saya ketahui ya Kang Aul, apalagi ya? Kalau teman pro 2 tahu enggak?
0: Nah, kira-kira teman pro 2 tahu enggak deh? Kira-kira chill itu selain ngajak nongki, selain
1: sifat orang.
0: Sifat orang gitu ya.
1: Bisa digunakan chill, untuk apa lagi?
0: Kira-kira bisa digunakan untuk apa lagi, teman-teman? Iya. Boleh drop ya di 0811-4894-990 dan juga di RRI Digital. Selanjutnya teman pro 2, kita bakal masuk lagi ke lagu barat selanjutnya. Lagu dari siapa nih teman pro 2? Ada lagu dari Charlie Puth yaitu Changes. Tetap stay tune dalam 9 FM Pro 2 Fak Fak
1: teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mood saya.
1: Dan itu ya Tombro 2, lagu dari Treasure dengan lagunya Yellow Tombro 2. Dan kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fafak di English Corner bersama Maul dan juga
2: Abdi Wijaya Pranata.
1: Good evening Tombro 2 ya, good evening.
2: Kalau kita misalnya ke Maul bentar.
1: Apa tuh?
2: Bersama, saya ulangin dari ulang.
1: Bersama Maul
2: dan Mr. Pranata.
1: Kalau Inggris
2: kan Pranata.
1: Oke.
2: Kalau orang Inggris orang Barat tuh yang apa? Bahasa apa?
1: Apa tuh?
2: Nama
1: akhir, nama belakang.
2: Nama belakang. Iya. Yeah. Yeah. Benar tuh?
1: Last name-nya.
2: Last name.
1: Supaya ya supaya agak misterius. Oke, with Maul and with Mr. Pranata tahun kedua ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal chill nih ya. Chill itu bisa dipakai buat chilling, bisa dipakai juga buat sikap seseorang.
2: Benar.
1: Yang terlalu chill gitu ya, nggak baperan teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita baru aja dapat ini Tom Pro 2 ya, dapat respon dari salah satu pendengar kita, dari Kak Sukli yang ada di rumah.
2: Wih, Kakak Sukli love you.
1: Katanya biasanya pakai chill itu buat ini sih, buat ngajak teman nongki-nongki di satu nunggu tiga batu. Oh oke, siap ya.
2: Berarti memang sama ya, terlalu chill.
1: Lebih ke mengajak ini kali ya, mengajak untuk nongki-nongki. Benar. Lebih banyak ya. Okay. Jadi nanti kalau misalnya Tombro 2 masih ada artian chill lainnya, boleh banget ya. Tapi bukan kecil teman-teman ya. Kalau kecil mah beda.
2: Tulisan chill itu gimana sih Kak? Maaf.
1: Chill itu tulisannya C-H-I-L-L.
2: Gitu.
1: Berarti C-H-I-L-L. Chill ya teman-teman yang
2: agak pelan-pelan sedikit kamu lah, jangan lagi mal.
1: C-H-I-L-L. Enggak tahu ya teman-teman produk.
2: Bintus banget ya.
1: Nanti siapa tahu teman-teman yang mau tulis chill silakan. Nanti sambil ngeja gitu ya ke pacar, ayo nge-chill. Anyways, kita masuk ke segmen ketiga kita ke Abdi ya. Kalau tadi kan kita udah ngebahas segmen 1, kita masih nungguin my hobby dari teman-teman ya. Ini Kak Sukli juga udah kirim VN dia tentang my hobby. Nanti kita dengerin di akhir kira-kira gimana. Dan tadi kalau segmen 2 kita udah bahas soal chill. Segmen ketiga tuh kita ngebahas soal apa nih? Kalau tadi my hobby, chill, sekarang activity that we enjoy at night. Wah, jadi itu kayak aktivitas yang kita suka
2: di malam hari.
1: Malam hari. Oh, yeah, betul.
2: Dan betul. Juga, 100 kan?
1: Dan juga kita memberikan tantangan juga teman-teman ya. Teman Pro 2 yang mau memberikan jawaban kalian, kira-kira usually at night I enjoy ... Kira-kira kalian sukanya malam hari itu ngapain sih? Nah, mungkin dari Kak Abdi dulu nih, atau dari aku dulu?
2: Ah, dari Kak Maul dulu.
1: Dari aku dulu ya.
2: Kasih contoh dulu.
1: Karena ini kan aktivitas malam di tahun Pro 2 ya. Usually at night I enjoy watching the sea. Wih, artinya kayak aku suka banget kalau malam-malam tuh ngeliatin laut. Apalagi kalau misalnya di Jalbar gitu ya, sambil makan gorengan, itu chill kan?
2: Chill.
1: Ngechillnya kayak gitu aja teman-teman. Cukup yang sederhana aja, sambil gorengan, sambil ngeliatin laut di malam hari, ngeliatin gemerlapnya kota Fak-Fak. Wah, kalau misalnya Kak Abdi,
2: kalo
1: usually
2: sih,
1: at night enjoy apa nih?
2: Banyak-banyak beribadah.
1: Praying banget ya. Praying teman-teman.
2: Praying. Kadang maraton dakwah Ustadz Ataki.
1: Beneran nih. Ini kayak agak-agak fake ya teman-teman ya. Bener gak nih?
2: Kadang-kadang bangun masjid juga kan Maul.
1: Wah oke okay, berarti.
2: Enggak.
1: Apa nih?
2: Biasanya kalau malam hari ya, biasanya tuh hobinya tuh kalau ya melamun ya, mungkin karena sudah tua ya Kak Maul.
1: Waduh, agak tua. Tapi kalau melamun ya, malam-malam
2: keliling-keliling tuh Jalbar, Puncak, Wagom.
1: Apa nih? Kalau misalnya melamun itu kan dozing off. Tapi kalau itu tuh dozing off tuh yang melamun yang benar-benar melamun gitu, nggak sambil keliling.
2: Tidak ada pergerakan dong.
1: Iya, nggak ada pergerakan. Jadi kalau misalnya melamun tapi sambil keliling, kayaknya lebih ke traveling to ease your mind aja sih.
2: Apa?
1: Traveling to ease your mind. Itu kayak traveling, berkeliling untuk melegakan pikiran. Nah gitu. Jadi kayak dibilang melamun, kayaknya nggak melamun ya. Itu kayak auto drive aja ya.
2: Tiba-tiba sudah
1: auto pilot ya. Waduh.
2: Berarti apa tadi Kak Maul? Ulangi lagi Kak Maul.
1: Berarti traveling to ease your mind aja.
2: Oke, nanti saya buat caption itu kalau buat story.
1: Gitu ya teman-teman ya. Tapi emang ya, kalau misalnya lagi banyak pikiran tuh keliling-keliling gitu emang bisa apa ya, bisa melegakan gitu ya.
2: Melegakan, iya, lega sekali
1: kamu. Tapi kayak why gitu. Dan yang khawatirnya tuh kadang kita tuh sambil keliling sambil bawa motor tuh kita enggak mikir gitu kan. Maksudnya kayak apa, kita terlalu banyak pikiran jadi mikir itu tapi enggak ngelihat jalan gitu. Tahu-tahu udah di rumah gitu.
2: Iya. Tahu-tahu selamat ya.
1: Waduh, alhamdulillah ya. Dan itu sih teman-teman. Dan kalau kalian sendiri nih, usually at night kalian enjoy apa teman-teman? Kalau aku kan watching sea ya, berarti kan udah melihat laut. Sedangkan Kak Abdi itu keliling-keliling ya. Dan kalau kalian sendiri kayak gimana nih teman Pro 2? Sambil kita juga menunggu requestan dan juga jawaban kalian teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, kalau Kak Sukli juga masih mau memberikan tanggapan mengenai usually at night I enjoy apa, boleh banget teman-teman. Dan kita balik lagi kali ya ke lagu-lagu selanjutnya. Kalau misalnya Kak Abdi sendiri, lagu barat tuh sukanya lagu apa sih?
2: Kalau untuk enaknya malam-malam ya, lagu yang agak rock sih.
1: Lagu rock tuh kayak apa tuh? Siapa tahu kita masukin di playlist supaya seru-seruan.
2: Oke, okay, mungkin ada itu BMTH.
1: BMTH itu apa ya?
2: To me horizon, bring me horizon.
1: To the horizon. Oh iya, yes. Wow. Itu lagu favorit, lagu paling populernya apa ya?
2: Banyak sih, Kingslayer ada segala macam.
1: Bring me to the horizon.
2: Ya mana aja enak sih.
1: Bring me to the horizon.
2: Itu biasanya lagu untuk traveling apa? Lupa lagi.
1: Oh, oke, okay. Sambil traveling to ease your mind.
2: Yes.
1: Sambil dengerin lagu dari Bring Me to the Horizon ya.
2: Oh, yeah.
1: Lagu dari BMTH yang Lost, Dark Side atau Mother Tongue?
2: Dark Side boleh.
1: Dark Side boleh ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya oke, okay. Jujur kalau mau sih bukan tipe yang suka ini, lebih tepatnya karena lebih ke apa ya, mungkin dengerin orang aja sih. Jadi kayak apa ya, direkomendasiin aja. Tapi enak-enak, tapi bukan kayak selalu dengerin ini nih. Jadi nomor 2 kita langsung dengerin lagu dari BMTH, requestan dari Kabdi dengan lagunya Dark Side. Tetap stay tune 89 FM dan tetap bersama kita di English Corner.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Indonesia.
1: Kewasan nomor 2 itu dia lagu dari Ava Max sama Pro 2 dan juga masih bersama Maul ya. Enggak dong. With Maul dan juga with Mr. Pranata teman-teman ya.
2: Halo, halo.
1: Di English Corner kita dan tidak terasa nih Kak Abdi kita udah masuk di segmen terakhir.
2: Oke, segmen terakhir ini segmen yang saya tunggu-tunggu karena ada suara-suara yang
1: suara-suara halus teman-teman. Waduh. Dan di 19:52 ini kita bakal review nomor 2 kira-kira seperti apa sih challenge di segmen kita yang pertama. Di mana kita memberikan challenge ya kepada pendengar setia kita untuk apa nih? Voice note ya.
2: Voice note
1: satu kalimat mengenai hobi kamu yaitu my hobby.

0: Wait, wait. Kayaknya kurang jelas ya teman-teman ya. So, wait. Kita gedein lagi.
1: Kita replay dulu.
0: Oke.
2: My hobbies are cooking and singing. Well, even though I'm not very good at either, I really enjoy them. Thank you.
0: Nah, kira-kira dari Kak Audi bisa mendapatkan pesannya dari suku itu apa?
1: Saya suka memasak dan saya enjoy dengan melakukannya mungkin.
0: Oke, okay. Itu kurang lebih ada teman-teman tapi cuma 40%.
1: 40% nah,
0: oke. Okay. Jadi 60%-nya Sukli itu bilang, yeah. My hobbies are cooking and singing. Well, singing. Even though I'm not very good either, I really enjoy them. Artinya, dia itu suka cooking atau memasak dan juga singing, menyanyi. Tapi meskipun enggak terlalu bagus katanya nih. Waduh, terlalu humble ya. Katanya meskipun tidak terlalu bagus, tapi Kak Sukli itu suka banget dengan hobinya. Nah, kalau dari pelafalannya ya, itu mungkin yang perlu Maul komen sih ini. Kan dia ngomong, well, even though I'm not very good at, terus dia ngomongnya, tadi sabar, kita cek lagi ya.
2: Well, even though I'm not very good at either.
0: Nah, at either. Dia bilang at either. Harusnya pengucapannya itu enggak terlalu ditekankan tapi cuma either.
1: Either.
0: Either. At either.
1: At either.
0: At either. Jadi bukan at either. Oh. Itu kalau misalnya pelafalan se-casual mungkin kali ya. Mm-mm. Kayak enggak terlalu di Inggris-Inggriskan.
1: Oh. Dan
0: secara native speaking sih ya, itu orang-orang cuma bilang either aja sih.
1: Either.
0: Either. Jadi enggak di istilahnya apa ya, kalau misalnya lagi ngaji itu ada kol-kolahnya gitu. Tidak dikol-kolahkan, teman-teman.
1: Tidak dikol-kolahkan.
0: Ya. Cuman either aja. It's okay, either. Tapi overall itu udah bagus banget, teman-teman ya.
1: Yes.
0: Kita berikan 100 untuk Kak Sukli. Waduh. 100.000 nanti bakal dikirim sama Kak Abdi ya, 100.000-nya.
1: Oke, kirim nomor rekening.
0: Canda teman-teman ya.

0: Dengar lagi.
1: Hi, my name is Haikal. I currently in Malang. I have a lot of hobbies. Among them, I love playing chess. It's fun and train my brain.
0: Nah,
2: pas.
0: Pas ya, di pas dulu.
2: Karena
0: ya,
2: saya belum ya tahu untuk pengucapan kamaul. Kalau misalnya teks mungkin agak sedikit tahu lah. Okay. Ya.
0: Tapi kalau misalnya pelafalan kayaknya emang tergantung dialek juga ya.
2: Iya, dialek
0: juga. Kita harus benar-benar apa ya, jeli banget dengarnya teman-teman ya.
2: Liti itu.

0: kayak alin aja lah.
1: Gak bisa dong.
0: Wah, beda-beda strategi ya teman-teman ya. Nah, dan itu dia ya dari Kak Haikal yang ada di Malang. Overall,
1: thank you Kak Haikal.
0: Iya, terima kasih banget ya orang Malang.
1: Wah, orang itu. Malang.
0: Overall bagus juga pelafalannya, cuman mungkin kurang apa ya, kurang terbiasa aja kali ya Kak ya. Jadi kalau misalnya terbiasa itu masih beberapa kayak currently itu kayak ngebaca banget ya, padahal harusnya pelafalnya itu currently.
1: Lidahnya tuh gimana?
0: currently. Nah, bukan currently. Nah, currently kan itu apa namanya tulisannya ya, tapi kalau bahasanya currently. Dan juga dia bilang tadi

0: apa? Wait, kita dengar lagi. Mungkin aku agak bingung kali.
1: Hi, my name is Haikal. I currently in Malang. I have a lot of hobbies. Among them, I love playing chess. It's fun and trying my brain.
0: Nah, it's trying my brain. Itu brain. Harusnya lebih ke it's train.
2: Train?
0: Train my brain.
2: Kereta itu.
0: No. Iya, benar, sama kayak kereta kan. Train. Sama train itu sama.
2: Oh, sama.
0: Sama penulisannya juga.
2: Oh, tapi jadi artinya
0: pelafalannya
2: untuk
0: juga sama aja.
2: Mm-hmm,
0: tapi itu tergantung kalimat selanjutnya itu apa.
2: Oh, iya
0: kan?
2: Yeah.
0: Kalau train doang kan berarti kereta. Mm-hmm. Tapi kalau train my brain berarti melatih otak.
2: Tapi gitu. Itu dipisah itu kalimat itu.
0: Apa aja?
2: Train my brain.
0: Oh, dia tadi mungkin lebih ke terlalu kolokoh juga sih.
2: Kolokoh juga lagi.
0: Dia bilangnya train. Kalau misal train, orang mikirnya kayak trying kali ya.
2: Iya.
0: Nah, padahal kan harusnya train aja. Jadi train my brain.
2: Oh, gitu.
0: Gitu teman-teman ya. Jadi itu oke okay, teman Pro 2.
2: It's okay.
0: Karena semuanya dimulai dengan huruf. Dimulai dengan angka 0 teman-teman. Jadi semuanya kita mulai dari awal hingga nanti sampai 100 ya teman-teman.
2: Asik.
0: Dan juga teman Pro 2. Kita sekarang udah di pukul 20:00 ya. Waduh, udah di jam 8 malam. Kita udah di transisi di jaga malam Tom Pro 2. Dan itu dia English Corner kita bersama Mr. Pranata dan juga Maul Tom Pro 2 ya. Dan kita sepertinya pamit undur diri kali ya Kak Abdi ya. Aku ya. Sih pamit undur diri ya.
2: Iya sih.
0: Karena selanjutnya ini ada Kak Abdi yang akan menemani kalian semua di jaga malam Tom Pro 2. Di jaga malam, jangan galau malam-malam teman-teman.
2: Gak bakal galau pokoknya.
0: Galau ya. Bakal dilanjutin lagi kayaknya bahasa Inggrisnya nih. Waduh. Jadi teman-teman tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya ada lagu dari Suara Dalam Kepala, yaitu Noah X Ramen Girl. Mau pamit undur diri, bye-bye.
2: Bye-bye. Oh bukan saya.

0: Info Pro 2 FM
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, tadi kita udah English Corner ya, tapi kita tidak akan melanjutkan lagi English Corner, mungkin minggu depan aja ya. Kita seru-seruan aja di malam ini ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam, bersama Abdi yang bakal nemenin kalian dari jam 8 ini sampai jam 12 malam nanti dengan pembahasan-pembahasan seru seputar apa ya, seputar sepak bola boleh, seputar cita-cita boleh, semuanya boleh. Dan kalian juga boleh untuk request lagu, kirim aja nomor ke nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Pokoknya lagu kalian yang kalian request, Abdi puterin, tidak ada yang tidak. Dan kalian juga boleh untuk cerita-cerita tentang pengalaman hari ini, di hari Kamis ini, di hari Kamis, untuk yang manis boleh banget. Cerita-cerita aja, kita seru-seruan ya, siapa tahu di hari ini kalian dapat uang 1 juta apa, atau kalian tembus jadi apa mungkin. Pokoknya cerita aja ya, kirim ke nomor WhatsApp kami tadi ya, di 0811 4894 990. Oke teman berdua, ini ada requestan lagu dari Rima Mayasmi. Dia pengen lagunya Lyodra dengan Sampaikan Rindu. Mungkin dia rindu sama orang tuanya ya. Langsung aja, cekidot.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
2: terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: bagus.
1: Kak Elo, bisa pingin jadi pilot ya?
2: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
2: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
2: Kalau Marco pengen jadi apa?
3: Apa ya? Astronot.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: agak malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Chat di hari ini ya, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan nanti Abdi bakal balik lagi bersama kalian di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik tentang musik Live Chat hari ini, karena pembahasannya seru-seru dan narasumbernya juga seru-seru. Stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLZ Music Live, cuy.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Apa tuh?
3: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
3: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
3: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Selalu baik.
3: Seru. Benar. Positif ya.
1: Iya.
3: Yeah. Benar. Tapi gimana akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
3: Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
3: 12 ya?
1: 12.
3: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
3: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
3: 2023. Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
3: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
3: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
3: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
3: Oke.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
3: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
3: Oke, setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
3: Oh 2 bulan ya kalau lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
3: Iya sih, benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas, apa ya?
3: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
3: Wah, iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
3: Oh iya, benar-benar.
2: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina sih.
1: Dan gak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
3: Gue juga, gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band. Itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
3: Sabtu ya? Atau minggu ya?
2: Sabtu
3: ya benar ya?
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
3: Oke.
2: 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
3: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
3: Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
3: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
3: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburnya tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur.
3: Benar sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno
3: lagi. Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
3: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
3: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
3: Oh, nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
2: Itu saat tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya. Acara 2025 kalau gak
3: salah. Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
3: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
3: Serius?
2: Iya.
3: Apa, siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
3: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
1: Mariah Carey.
2: Ya
1: wow.
2: Gitu.
1: Wow.
3: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu mata ya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
3: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain jalan laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
3: Serius beneran bisa dicari. 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja ya.
3: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
3: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
3: Oh. Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
3: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
3: Betul.
2: Iya, iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross. I Found My People, bro.
3: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
3: Oke. Okay. Bener.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
3: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
3: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
3: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
3: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
3: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
3: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Yay.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh, aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oh.
2: Gitu lah, intinya.
0: Oke.
2: Di zaman sekolah, itu kan kamu masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk apa ya tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Ya.
1: Oh,
2: gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Berarti apa, ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, yang apa tuh?
0: Yang mana?
2: Cek Cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke.
2: Kalau bisa cari tahu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di sini?
2: Ada Zando.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend ya.
0: Apakah
1: friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya,
1: maksudnya layangan.
0: Dulu main layangan.
1: Iya,
0: bener. Tarik ulur.
1: Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu.
0: Cepet ya.
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya bener.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya bener. Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan.
1: Iya.
0: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diinget-inget. Iya.
2: gitu.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN
0: sekarang. Oh, sempat ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget.
0: Gitu. Oke, okay, berarti nulis cukup dalam satu waktu. Artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini. Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau gak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu gak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku pasti beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh, yang cocok, aku sayangin tuh.
1: Oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani gitu. Terus kayak, yaudah akhirnya kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, anjir.
0: Oh. Okay.
2: Kan dia kaget, oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
0: Kayak
2: wow, dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu. Ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Oh, tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Harus tahu. Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, nggak apa-apa ya. Udah, kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Keluarnya musisi, pernah kesini nggak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Gitu. Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Boleh. Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Ya udah, teman Bro, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung. Music Live Chat.

0: kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saat di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya kalau
1: drop,
0: ada nemu
1: drop
0: ya.
1: Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kita kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Karena orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Dia gimana
0: beda. Iya, bener.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar.
1: Iya benar. Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Waduh. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak gitu. Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketawanya.
2: Aduh, ketawa.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi enggak biasa.
0: Oh, iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu Jesse.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja ya.
2: Cukup
0: satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita oh, ngetek-tek ya.
0: Ya enggak dong.
2: Oh,
1: enggak
2: juga.
1: Kita enggak
0: dong. Enggak
1: malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya,
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Gila, lamanya di situ.
0: Oke. Nice.
1: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa kali ada kesulitan ya? Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, langsung ketemu nanti ya.
1: Iya, iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah. Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya iya
0: gitu. Pasti. Jadi
2: Boleh.
0: Judulnya beda ya.
1: Judulnya beda.
0: Judulnya beda. Yeah.

0: apa-apa.
1: Ini aduh, gara-gara sama cowok bing.
2: Oh, iya.
3: Cobing nih, cobing.
2: Cobing, aduh. Buat teman-teman Chelseaus, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya, mm-hmm, dan tungguin apa single-single berikutnya.
1: Oh. Yes. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
0: Boleh
1: ada
0: di,
1: yang bisa di-spill gak sih?
0: Ada yang bisa di-spill gak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
0: Udah gak bingung nih.
1: Udah gak bingung. Kalau udah itu cerita lama, iya, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
3: Gak jauh berarti. Gak jauh-jauh berarti.
1: Masih, iya. Jauh. Tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
0: Tapi beda.
1: Ya. Beda cerita.
0: Beda orang.
1: Beda orang.
0: Beda orang.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya, lebih ada samba-sambanya.
1: Wow.
2: Iya, lebih ada jazzy-jazzy.
1: Itu beda banget sih.
0: Lagi Neymar nih.
1: Salah.
0: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
1: Berarti masih single atau next akan ada EP atau album?
2: Untuk nextnya masih single.
1: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
3: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
1: Kok kita malah jadi biru?
3: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
2: Yeah.
1: Oh. Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya, okay. Betul.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
0: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
3: Oh, itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official.
3: Oh,
2: dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
3: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
1: Dan tentunya bisa di-request di Produ FM
3: seluruh Indonesia.
2: Yeah.
1: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
3: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekel, ya apa?
3: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Oh iya, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
3: Thank you banget.
1: Sukses selalu.
2: Amin.
3: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
3: Jangan sampai
1: kapok. Udah umur ya.
3: Jangan kapok-kapok ketemu main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
1: Terima kasih juga teman Pro 2.
3: Yes.
1: Udah seru-seruan malam hari ini.
3: Betul.
1: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa.
3: Betul.
1: Nama yang ada di lagu ini.
3: Nanti
1: ya.
3: Nanti kalau ada gue siarin langsung
2: kesini
3: gimana.
2: Waduh.
3: Oke, okay, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan.
1: Yes.
3: Kamu.
1: Betul.
3: Dan kita harus pamit dulu, Elan Ikusan dari pamit.
1: Edi Tama pamit.
3: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
1: Alright.
3: Bye-bye.
4: Music Life Chat. Feeling used.

Masih 9 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya teman Pro 2, masih bareng Abdi ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen request lagu, Abdi buka segmen ya. Buat teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh banget untuk request lagunya di WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau chat aja di RRI Digital. Kayak si Rani ini, dia pengen request lagunya Chris Patti dengan judulnya Kejujuran Hati. Ih, lagu ini untuk doi ya. Langsung aja, cekidot.

Radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: much.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan? Teman terbaik kamu.
5: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
6: Apa kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
5: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
6: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
5: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
6: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Belum perdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro2 di sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas

0: edukasi kepada para tamu, kita juga mengedukasi kepada pelaku-pelaku yang ada di internal, kira-kira seperti itu, Pak. Ya.
1: Nah, itu mengelola desa wisata Gerto itu sistemnya bagaimana sebenarnya, Pak Soib? Selain tadi ya, membiarkan saja yang sudah ada di masyarakat itu berjalan seperti biasanya begitu. Apalagi, Pak, yang dilakukan, Pak, di sana, Pak, dalam pengelolaan itu?
0: Yang dilakukan terutama kami, kegiatan kami dilakukan oleh masyarakat sendiri, sehingga mass tourism kami menggerakkan masyarakat yang memang sudah turun temurun melakukan kegiatan itu, kemudian meng-create untuk kemudian masyarakat menjelaskan kepada tamu, menjelaskan kepada orang lain bagaimana yang mereka kunjungi, yang mereka nikmati itu adalah hasil karyanya. Terus kemudian bisa mampu menjelaskan kepada orang lain.
1: Yeah.
0: Kemudian kegiatan-kegiatan wisata ini tentunya akan menghasilkan dampak ekonomi, karena mereka juga akan membelanjakan, akan menjajakan kuliner yang
1: tentunya
0: juga mereka memakan, mencicipinya saja, tapi mereka tahu asal usulnya.
1: Iya.
0: Tidaknya mereka tahu, mengerti unique selling point yang mereka dapatkan dari atas kunjungan tersebut.
1: Iya. Sebenarnya ada apa saja, Pak, di kawasan wisata desa Ngergerto ini, Pak?
0: Terutama untuk di wisata desa kami yang kami kelola, kami ada edukasi peternakan.
1: Iya.
0: Peternakan kambing ketawa dan peternakan lebah madu, yang dimana kambing ketawa ini menghasilkan susu kambing,
1: yeah,
0: serta produk daging kayak kambing guling dan turunannya. Terus kemudian lebah madu juga menghasilkan madu. Ada pembibitan, ada gula jawa, gula aren, karibus, gula semut. Terus kemudian kopi, ada teh, dan ada beberapa kegiatan pangan lokal lainnya seperti jamu-jamuan dan beberapa produk pangan lokal yang memang secara turun-temurun itu sudah menjadi khas makanan kami di kawasan Larimunure.
1: Iya. Tadi awal 2026 ini sampai dengan Juni atau Juli begitu ya, ada peningkatan kah kunjungan wisatawan, Pak Soim, ke sana, Pak?
0: Setiap tahunnya kami mengalami pasang surut, terutama kegiatan seperti halnya berkecil pada umumnya saat pandemi. Kami juga mengalami penurunan tamu, tapi produk kami justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi beberapa kegiatan terakhir dengan adanya isu penghematan segala macam tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yang tentunya berakibat pada kunjungan kami. Tapi setidaknya karena pariwisata itu adalah menjadi bonus bagi kami, sehingga kami bisa menjual produk-produknya dan sangat surprise dengan situasi itu.
1: Ya. Ada juga wisatawan asing, Pak, yang berkunjung ke sana, Pak Soim?
0: Ada juga, karena kami jarak kami dari Borobudur itu hanya sekitar 4 kilo, Pak.
1: Ya.
0: Jadi hanya 4 kilometer, terutama wisata asing yang suka trekking itu
1: melihat. Oh, ya, jadi mereka mampir ke sana kalau untuk trekking juga begitu ya, Pak Soim ya.
0: Betul.
1: Tapi apa harapan Pak Soim di 2026 ini agar memang ada peningkatan kunjungan wisata ke desa wisata Ngergerto ini, Pak?
0: Harapan kami kepada pemerintah, terutama karena akses kami lumayan cukup jauh, yang tentunya kami masih sulit dengan kegiatan wisata-wisata adventure seperti jeep dan lain sebagainya. Harapannya kepada pemerintah terutama untuk memperhatikan akses infrastruktur utama, terutama jalan, bagaimana jalan ini dipikirkan supaya bus besar bisa masuk sampai kawasan Larimunure. Karena tim kami masyarakat membuat infrastruktur jalan, kira-kira seperti itu.
1: Baik, kalau begitu, Pak Soim, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari desa wisata Ngergerto. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Soim. Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi pegiat lingkungan dan tokoh penggerak utama wisata desa Ngergerto, kawasan Lereng Menoreh, Borobudur, Soim Setam.
2: Wawancara Pro 3.

good.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Kapten Petendea nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman berdua. Senang sekali ya pagi ini Desi temani ruang dengar teman berdua hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan lagu-lagu hiburan tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya. Semoga hari merupakan hari yang baik ya buat kamu, dan jangan lupa bersyukur untuk segala nikmat yang diberikan Sang Maha Kuasa, tentunya yang sudah dijaga ya dari malam beristirahat hingga di pagi ini. Kamu boleh bangun dan memulai dengan segala aktivitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I know it's better if we both say so long and thanks for the memories. I like to say that it's been real, but it's been fake. 'Cause

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Dua FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mendapatkan penjelasan dari Anda nih.
3: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
4: Selamat pagi.
3: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
4: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
3: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
4: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
3: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
4: Saya nggak kenal, Mbak.
5: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
4: Siapa ya? Nggak kenal.
0: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Well, here's a little proof.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2 pernah kepikiran nggak dari mana makanan yang kita makan tiap hari berasal? Nah, itu semua ada hubungannya sama yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu simple. Gimana caranya supaya semua orang tetap bisa makan cukup, bergizi, dan aman kapanpun dan dimanapun. Dan kabar baiknya nih ya, anak muda punya peran besar banget di sini. Sekarang makin banyak generasi muda yang terjun ke dunia pertanian modern. Pakai teknologi, bikin urban farming, sampai jualan produk lokal lewat online. Keren kan? Jadi petani zaman now itu bukan cuma soal cangkul dan sawah, tapi juga soal inovasi dan kreativitas. Yuk, mulai dari hal kecil, hargai makanan, kurangi sisa makanan, dan dukung produk lokal. Karena ketahanan pangan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita sama-sama. Teman Pro 2, kalau bukan kita yang peduli hari ini, siapa lagi?

0: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah gabung ya, bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya dengan berbagai aktivitas yang akan dilakukan di pagi ini ya, teman Pro 2 harus semangat. Kemudian bangun tidur itu jangan langsung pegang gadget ya, kalau boleh ya pagi-pagi bangun terus peregangan otot-otot sedikit ya, karena tentunya sudah tidur semalaman itu ada gaya tidur yang tengkurap, ada gaya tidur yang kakinya itu, ada yang suka tidur itu kakinya ditekuk, kaki sebelahnya itu ditaruh ya di atas lutut gitu ya teman Pro 2. Tentunya ada yang kram atau rasa tikus-tikus pagi-pagi, ayo bangun, peregangan biar kamu mungkin juga mau olahraga ringan pagi-pagi gini ya teman Pro 2, biar tambah semangat buat kamu yang beraktivitas. Dan Desi juga pilihkan ya nomor-nomor lagu yang tentunya asik didengar ya, untuk menambah semangat sebelum kamu beraktivitas. Dan tentunya ada informasi-informasi ringan juga. Baik teman Pro 2, satu miliknya It Gitap dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
7: The band terbaik.
6: Follow Facebook, Instagram, @

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi lokal yang dikutip dari laman kami rri.co.id, Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengajak seluruh masyarakat menjadikan rangkaian perlombaan Islam sebagai sarana memperkuat syiar Islam dan mempererat tali persaudaraan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak pada Rabu malam 15 Juli 2026. Menurut Bupati, setiap perlombaan tentu akan menghasilkan pemenang, namun tujuan utama kegiatan tersebut bukan semata-mata mengejar gelar juara, melainkan nilai yang lebih penting adalah semarak syiar Islam serta kebersamaan yang terbangun dalam memperingati momentum bersejarah masuknya agama Islam di Tanah Papua. Samaun Dahlan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan berbagai pihak yang telah bekerja keras mensukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama yang baik menjadi kunci terselenggaranya kegiatan yang mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fakfak. Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap cabang perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan membangun persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Semangat syiar Islam yang dibangun melalui berbagai perlombaan diharapkan mampu memperkokoh kerukunan antar umat beragama sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Fakfak yang lebih maju.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Cheng Ya, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Bira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Are you on our way?
5: Yaelah Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.
4: I have your location.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi-informasi lokal seputar Kota Palapak-Pak. Dalam rangka mendukung tugas pokok pembinaan teritorial sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Babinsa Koramil 1803-01 Fakfak, Serma Ramli Nasir melaksanakan kegiatan komunikasi sosial atau Komsos kepada siswa-siswi baru MTS N Fakfak. Kegiatan berlangsung di halaman MTS N Fakfak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 192 siswa baru dan didampingi Kepala Sekolah MTS N Fakfak, Dr. Randus Laboisi, SHI, MMPD. Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya membangun karakter, kedisiplinan, dan wawasan kebangsaan sejak dini kepada para peserta didik. Dalam kesempatan itu, Serma Ramli Nasir memberikan materi mengenai tata cara membentang dan mengibarkan bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku. Para siswa juga diberikan pemahaman mengenai makna sangsaka merah putih sebagai simbol persatuan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Menurut Serma Ramli Nasir, pemahaman terhadap tata cara pengibaran bendera merupakan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan semangat nasionalisme yang tinggi. Selain menyampaikan materi, kegiatan juga diisi dengan praktek langsung melipat, membentang, dan mengibarkan bendera merah putih. Para siswa tampak antusias mengikuti setiap arahan sehingga mampu memahami sekaligus memperbaiki teknik pengibaran bendera dengan benar. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat, dan melalui pembinaan tersebut diharapkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan cinta tanah air terus tumbuh di kalangan generasi muda sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan dunia pendidikan di Kabupaten Fakfak.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dalam rangka mendukung tugas pokok pembinaan teritorial sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Babinsa Koramil 180301 Pakpak melaksanakan kegiatan komunikasi sosial atau Komsos pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Kegiatan tersebut berlangsung di PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Pakpak Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti Babinsa Koramil 180301 Pakpak Serda Syarifuddin Wantogar sebagai bentuk dukungan TNI terhadap aksi kemanusiaan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Kehadiran Babinsa juga menjadi wujud sinergi antara TNI, instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial. Melalui momentum Hari Donor Darah Sedunia, peserta diajak meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan mendonorkan darah secara sukarela. Donor darah dinilai sebagai aksi sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Serda Syarifuddin Wantogar mengatakan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendukung sebagai berbagai program kemanusiaan di wilayah binaan. Menurutnya, TNI akan selalu hadir dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan melalui peringatan Hari Donor Darah Sedunia, kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela terus meningkat sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Pakpak. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: curhat boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
3: Pemprov sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat.
4: Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hingga 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan bakal dihadirkan buat semua teman Pro 2 yang sudah pada bangun di pagi ini. Waduh, nikmati hari kamu ya dengan cuaca kota Palafak-fak yang sangat cerah di pagi ini. Semoga saja segala aktivitas kamu berjalan lancar tanpa kendala satu apapun. Jangan lupa sarapan teman Pro 2, karena

Sarapan itu baik untuk kesehatan kamu. Teman Pro 2, adakah tips manajemen waktu agar tidak stres di tengah rutinitas yang padat? Sebab banyak orang seakan merasa 24 jam dalam sehari tidak cukup nih teman Pro 2 untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Salah satu penyebab stres dalam kehidupan modern adalah kurangnya kemampuan mengatur waktu dengan efektif. Nah, kalau kamu sudah menjalani hari-hari kamu dengan stres ini, galau ini, bagaimana kamu bisa merasa nyaman, merasa tenang dalam beraktivitas ya teman Pro 2? Karena kalau sudah stres itu bawaannya pasti malas, malas untuk ngapa-ngapain ya, dibilang mager, malas bergerak gitu ya teman Pro 2. Manajemen waktu bukan sekedar tentang membuat jadwal, tetapi juga melatih kemampuan untuk memprioritaskan hal yang benar-benar penting. Nah, ada tips nih, semoga bermanfaat ya buat teman Pro 2. Tips manajemen waktu agar tidak stres. Yang pertama, fokus pada hal yang penting dan mendesak. Setiap aktivitas bisa dikategorikan ke dalam 4 kelompok kategori. Pertama adalah hal yang penting dan mendesak. Misalnya kalau anak kamu sakit nih, buat ibu-ibu rumah tangga, sudah masuk kategori penting dan mendesak sehingga orang tua harus segera membawa anak berobat, apalagi jika gejalanya sudah parah. Jadi sebelum parah, baiknya langsung periksakan anak ya ke dokter agar jangan makin parah, apalagi sudah mulai masuk sekolah ini adik-adik pelajar ya teman Pro 2. Pasti di sekolah itu mama papa kasih uang jajan, makan es, makan pentol-pentolan goreng-goreng itu teman Pro 2. Aduh, kalau suradang kasihan toh, baru masuk sekolah mesti lagi izin mama dan papa, izin 2-3 hari kamu tidak sekolah karena sakit radang lagi. Aduh, kasihan buat kamu juga ya adik-adik pelajar. Kalau kamu sakit, batuk, kemudian jadinya bisa juga sesak nafas, kemudian kamu harus panas, wah, bagaimana? Pasti mama papa juga terbengkalai ya pekerjaan mereka. Apalagi, waduh, ini lagi musim-musim buah ini. Jadi kalau boleh sediakan air dari rumah. Mungkin mak, saya mau minum air es hari ini karena hari ini ada olahraga. Oh, berarti sudah bisa taruh air mungkin di tumbler kecil, taruh di kulkas, dingin sedikit, bisa bawa ke sekolah. Daripada adik-adik minum-minum es, kan kita belum tahu ya es batunya ini es batu mentah atau masak. Akhirnya kalau sudah batuk, mama bilang, ah, ini pasti makan jajan ini. Nah, ini pasti minum es ini. Nah, jadi baiknya kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Agar orang tua juga tidak terganggu ya pekerjaannya. Harus absen kantor dulu hari ini karena anak sakit ini.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

mendengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tips manajemen waktu agar tidak stres. Yang berikut, yang kedua, atur waktu untuk hal yang penting tapi tidak mendesak. Kategori kedua adalah penting tapi tidak mendesak, yang sering diabaikan padahal berperan besar menjaga keseimbangan hidup. Hal lain yang termasuk kategori ini bisa berupa olahraga rutin, waktu untuk keluarga, istirahat cukup, atau belajar hal baru. Aktivitas seperti ini memang tidak memerlukan tindakan segera, tetapi penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Yang ketiga, waspadai hal yang tidak penting tapi mendesak. Kategori ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Kategori ini kerap kali menjadi penyebab utama seseorang merasa sibuk tapi tidak produktif. Kegiatan yang tampak mendesak dan harus segera dilakukan, tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap tujuan utama atau kesejahteraan pribadi. Misalnya, menjawab atau memeriksa email yang tidak terlalu penting, atau menghadiri rapat yang tidak relevan. Pentingnya kesadaran untuk memilah mana yang betul-betul perlu dikerjakan saat itu juga dan mana yang bisa disimpan untuk nanti. Dengan begitu, fokus tidak mudah terpecah. Sebelum kita lanjut, teman Bro 2, Lisi punya 3 nomor lagu nih buat semua teman Bro 2 sebagai penyemangat di pagi ini. Buat semua teman Bro 2 yang sibuk beraktivitas. Satu miliknya Last Child dengan Bernafas Tanpamu.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya teman 22 yang keempat. Kurangi waktu untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak yang seringkali menjadi jebakan waktu paling umum di era digital. Misalnya, tidak harus kamu untuk liburan jauh, untuk healing, bisa dengan cara lain. Tidak semua kegiatan yang menyenangkan harus dilakukan segera atau dengan cara besar-besaran. Terkadang istirahat singkat, berjalan santai, atau berbincang ringan dengan teman bisa menjadi cara sederhana untuk menenangkan diri tanpa membuang waktu yang berlebihan. Jadi kalau kamu sudah mumet ya dengan segala aktivitas kamu karena pekerjaan yang menumpuk ini sudah sekitar 2 mingguan ya. Teman berdua harus menyelesaikan pekerjaan kantoran maupun adik-adik pelajar yang kayaknya sudah malas nih mau paksakan diri untuk belajar karena kemarin baru habis tes tengah semester atau semester, belajar banyak. Cari suasana baru dulu ya, kemana dulu gitu ya. Atau mungkin pingin makan ini. Jadi kita kalau mau menyenangkan diri sendiri itu tidak harus dengan harus punya budget yang besar, harus jalan-jalan, keluar kota. Ada segala sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan diri kamu dengan hal-hal kecil tetapi bermanfaat buat kamu. Baik teman berdua, ada satu miliknya Kelvin Jeremy dengan Pemilik Hati.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya, bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 57 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah gabung ya bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Dengan cuaca kota Balapak-Fak pagi ini sudah mulai-mulai mendung ini ya teman Pro 2. Tapi kamu tetap semangat nih, bukan berarti mendung jadi suatu penghalang buat kamu yang hari ini sudah pada menjadwalkan segala aktivitas kamu, kesibukan kamu dengan hal-hal yang akan kamu kerjakan. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini merayakan ulang tahun ya, pertambahan setahun usia maupun pertambahan usia kelahiran, kemudian pernikahan dan pertambahan setahun dalam hubungan kamu dengan si dia cece. Semoga hari ini merupakan hari yang bahagia ya, bersama dengan orang-orang tercinta. Kemudian kalau kamu sudah bertambah setahun usia, makin dewasa, rubah juga ya segala sifat-sifat kamu atau segala sesuatu yang kemarin belum bisa kamu capai dengan baik. Semoga dengan bertambahnya setahun usia, kamu lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, dan kemudian kamu bisa wujudkan segala impian kamu dengan tentunya dengan hal-hal yang positif.

0: Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. 1 jam ke depan, Desi sudah siapkan nih lagu-lagu hiburan untuk menemani segala aktivitas kamu di hari ini. Satu miliknya Billy dengan Cinta Luka Sempurna.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Sungguh sangat penting. 89
2: FM Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 1.345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun, terkendala asap lahan dan lokasi yang strategis. Gus Tommy Ahmad melaporkan dari erat Sulawesi.
2: Seperti daerah antara Kapuk dengan Kodenganegon, itu agak di tengah-tengah hutan.
3: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
2: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan, karena di desa itu kan sudah ada lahan desa, itu kan wajib lahan desa, kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung dalam kondisi ramai dan strategis sulit.
3: Baharudin menjelaskan kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengucapkan pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 23 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini targetkan selesai hingga akhir bulan ini atau di 2026 karena akan dilanjutkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya KDMP sudah Bangka dalam mengakui kendala yang terjadi, namun dia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
4: Ya, mudah-mudahan kami kendala-kendala kita yang bisa menyelesaikan.
5: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, dan satu miliknya Dirly dengan Maafku.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: long time. I'm Pedro.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
7: pilihan lagu terbaik minggu.

0: dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan teman Pro 2 ini punya 3 nomor lagu ini. Ada satu miliknya Pinkan Mambo dengan Kamula Canduku. Kemudian ada satu miliknya Nicky, You Be In My Heart. Semoga terhibur ya buat semua teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di pagi ini. Tetap semangat, jangan karena tugas-tugas kamu banyak nanti kamu jadinya aduh malas lagi, aduh lagi galau nih. Tapi kalau kamu punya tugas, tetap harus diselesaikan tanpa ada drama-drama dengan segala hal yang sedang kamu rasakan di hari ini. Tetap stay tune bersama dengan kami di

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: bukan hal-hal yang negatif.
1: Karena ada banyak dampaknya ya, judi online ini.
0: Karena judi online itu, maaf ya, kalau saya dilihat, kalau dilihat saya kan secara profesional kan, kalau Anda salah,
1: ada seperti itu ya.
0: Ada salah,
2: teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu ini tentang kehangatan, kebersamaan, canda, dan rasa syukur atas hubungan antar manusia. Lagu ini menceritakan momen ketika seseorang menikmati kebersamaan dengan orang yang disayangi melalui tawa, obrolan, dan canda. Kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal-hal besar, tapi sering ditemukan dalam waktu-waktu sederhana yang dihabiskan bersama keluarga, sahabat, atau orang terkasih. Di balik nuansa hangat tersebut, lagu ini juga mengajak pendengar untuk menghargai setiap pertemuan dan kenangan. Karena waktu terus berjalan dan momen indah tidak selalu dapat terulang. Teman berdua satu miliknya, Raim Laude dengan Bersanja Gurau.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.